0: klik sembarangan kalau lagi pakai internet ya. Laptop, PC, atau gadget kamu bisa kena ransomware loh. Ransomware itu program yang bisa ngunci data kita dan program ini bakal minta tebusan untuk ngebuka data itu. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
1: 103.9 FM. It's Unicom. Hai, gue Roni Parulian. Jangan lupa dengerin terus 103.9 Hits Unicom Radio, karena semua hits ada di sini.

0: Sekarang waktunya Hits Traffic Info.
1: Dan kita juga bisa pastiin hanya kamu ya yang bakalan tahu traffic info di pagi ini.
2: Oh iya, paling up to date biar gak kena macet.
1: Karena dengerinnya pagi bener.
2: Ya iya, kalau sore bener
1: gak ada programnya. Siaran sore kita mah adanya apa namanya.
2: Oke, emang lu mau ngasih tahu jalanan mana aja sih jadi pagi hari ini?
1: Gua mau ngasih tahu yang ada di daerah Ciamplas Gandok, Van.
2: Waduh, siapa yang ke Gandok pagi-pagi?
1: Banyak

0: panitia aja rame. Oh, di rame? Jam 11. Iya. Oh. Meskipun gak macet ya.
1: Oh, gak terlalu macet, masih aman lah ya.
0: Ramai lancar aja. Oke. Okay. Cuman memang matahari ini menyinari bener-bener lagi bagus banget.
1: Wah, alhamdulillah pasokan vitamin D-nya terpenuhi.
0: Ampe motor sama mobil bentuknya siluet nih kebetulan. Saking terangnya.
1: Bayangan. Oh, backlight ya.
0: Iya, backlight.
1: Oke, pindah lagi kita kemana kan, Jar?
0: Simpang Kereta Kiara Condong.
1: Aduh, gimana nih pagi hari ini di Kircon?
0: Kalau di Kircon ramai lancar juga. Mm-hmm. Paling yang di bawah flyovernya ada beberapa angkot aja sih.
1: Oh, agak sedikit padat berarti ya?
0: Iya.
1: Yeah. Oke, jadi buat lu sob nih ya yang mau perpanjang masa berlaku SIM di Ten Avenue pagi hari ini. Mm-hmm. Kalau lewat Kircon, ini harus sabar dikit.
0: Oh gitu.
1: Karena agak sedikit padat.
0: Boleh deh.
1: Soalnya kalau SIM keliling di hari Senin 8 Juni 2026 ada di Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung sampai di ITC Kebon Kelapa Jalan Pugur Bandung.
0: Kalau besok?
1: Besok hari Selasa ini ada di McD Pasir Koja Jalan Soekarno-Hatta nomor 128 130 Bandung sama di Pasar Modern Batu Nunggal Jalan Batu Nunggal Blok Regional 3 Bandung.
0: Informasi lalu lintas ini dipersembahkan oleh Pelindung Bandung dan 103,9 Hits Unicom Radio.
1: Berkendara aman, berkendara nyaman, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan.
2: Nantikan traffic info selanjutnya.

0: Saya Ivan,
1: saya Jae,
0: kami berdua lagi dengerin Pagi Bener.
2: Hei teman-teman, yuk kita keliling Indonesia biar bisa nyicipin berbagai masakan Indonesia.
3: Gak usah sampai keliling Indonesia kali, tinggal ke Widuri Restoran aja.
4: Emangnya semua kuliner Indonesia ada di sana?
3: Komplit banget sob, dari kuliner Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua. Pokoknya kuliner Nusantara ada kalau di Widuri Restoran mah.
2: Kalau untuk meeting kantor, acara ultah, atau bawa keluarga, bisa?
3: Bisa dong. Widuri Restoran tuh space-nya luas. Bagus banget buat acara wedding. Acara ultah, meeting kantor, reuni, acara keluarga, kumpul teman-teman dekat. Pokoknya worth it lah, sob.
4: Ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak?
3: Ya jelas ada dong. Nih, di sana tuh ada 4 ruang VIP. Ruang VIP Parahyangan, Borobudur, Dewata, dan Bunaken buat meeting tertutup. Udah gitu, ada aula yang luas di lantai duanya dengan fasilitas lift loh.
2: Eh, gimana suasana tempatnya? Mudah diakses nggak?
3: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung, sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan Instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
4: Asik, gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah.
2: Lokasinya di mana ya?
3: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkuy nomor 2 Bandung.
5: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.
6: Kalau di sini biasa, yang ini pasaran. Yang ini view-nya kurang.
7: Eh, calon pengantin baru, kok cemberut gitu sih?
6: Bingung deh, cari tempat prawedding yang pemandangan alamnya tuh bagus, tapi nggak mau jauh dari pusat kota. Di mana ya?
7: Cobain di Villa N Bunga Lovi Bintang aja. Villa N Bunga Lovi Bintang, sebuah villa strategis yang terletak di area dataran tinggi kota Bandung dengan spot pemandangan Bandung yang keren dan udara pegunungan yang sejuk abis. Villa N Bunga Lovi Bintang punya spot indoor dan outdoor yang cocok banget buat lokasi prawedding, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, meeting, dan juga gathering event. Gak ketinggalan, Villa N Bunga Lovi Bintang punya lebih dari 10 spot foto yang bisa bikin kamu makin eksis di sosial media. Villa N Bunga Lovi Bintang berlokasi di area Pasir Impun, Cikadut, Bandung. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor 0813-2490-8787 atau follow Instagramnya di @villaviewbintang.

0: Lakuin sopo itu 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali.
1: Setuju.
0: Kalau misalkan kau pengen sukses, itu harus terus lu kejar.
1: Bener. Barengi juga sama doanya, sob.
0: Ya, betul. Usaha tanpa doa itu kurang.
1: Ya iyalah.
0: Tapi usaha tambah doa pas doa orang tua itu absolut.
1: Wis. Absolut cinema.
0: Waduh.
1: Ya tinggal tunggu aja waktu mainnya, sob.
0: Iya, karena pasti Tuhan itu lagi ngarahin lu ini ke tempat yang benar, tempat yang paling baik.
1: Bener, kalau lu lagi dicoba sama Tuhan, Tuhan lagi kangen kali sama lu.
0: Makanya sholat duha dong.
1: Ya kan gak semuanya muslim, Van.
0: Oh iya bener, tapi berdoa sama Tuhan, usaha. Yang mau kerja misalkan, usaha cari lokal.
1: Iya, perantaranya dari kita juga gak apa-apa, Van.
0: Iya, karena pagi hari ini, sob, ini kita bakal ngeinfoin buat lu beberapa lowongan pekerjaan di Bandung.
1: Iya, siapin aja CV-nya, lokernya bakalan kita kasih di
0: Ordal.
2: Langit punya jawaban, dunia yang berhenti berjalan.

0: Sobat Hits, habis angka 5 itu 6 ya. Jangan lupa dengerin Kanjar Kesar dan Devan Rasyen di Pagi Bener.
1: Menyandang status kampus dengan akreditasi unggul dan masuk ke dalam daftar top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Berdasarkan penilaian pemeringkat dunia seperti QS, Skimago, Unirank, dan Webometrics, Unicom menjadi salah satu pilihan kampus untuk menempuh perkuliahan D3, S1, S2, dan S3 terfavorit di Indonesia. Unicom juga merupakan kampus yang berbasis digital dan ICT dengan prestasi dunia seperti juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya. Segera daftarkan diri kamu melalui online dengan mengakses website pmb.unicom.ac.id atau melalui WhatsApp di nomor 0811-239-7722 untuk menjadi bagian dari kampus yang unggul dan memiliki prestasi dunia. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Hai, saya Wawan, Satpam Unikom. Jangan lupa dengerin Pagi Benar bareng Kanjar Devan.
1: Bapak kenal Kanjar Devan?
0: Enggak.
2: Hei teman-teman, yuk kita keliling Indonesia biar bisa nyicipin berbagai masakan Indonesia.
1: Gak usah sampai keliling Indonesia kali, tinggal ke Widuri Restoran aja.
3: Emangnya semua kuliner Indonesia ada di sana?
1: Komplit banget sob, dari kuliner Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua. Pokoknya kuliner Nusantara ada kalau di Widuri Restoran mah.
2: Kalau untuk meeting kantor, acara ultah, atau bawa keluarga, bisa?
1: Bisa dong. Widuri Restoran tuh space-nya luas. Bagus banget buat acara wedding. Acara ultah, meeting kantor, reuni, acara keluarga, kumpul teman-teman dekat. Pokoknya worth it lah, sob.
3: Ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak?
1: Ya jelas ada dong. Nih, di sana tuh ada 4 ruang VIP. Ruang VIP Parahyangan, Borobudur, Dewata, dan Bunaken buat meeting tertutup. Udah gitu, ada aula yang luas di lantai 2-nya dengan fasilitas lift loh.
2: Eh, gimana suasana tempatnya? Mudah diakses nggak?
1: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung, sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan Instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
3: Asik, gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah.
2: Lokasinya di mana ya?
1: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkuy nomor 2 Bandung.
4: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.

0: Memang sob ya, banyak banget ya kalau ngomongin soal kartun itu kebanyakan dari Asia yang masuk ke Indonesia.
1: Iya, iya, kalau kita ngedenger gitu ya lagu K-pop.
0: Betul.
1: Idol-idol K-pop tuh kita biasanya waktu dewasa, Van.
0: Ah, oke, okay, iya, benar-benar.
1: Iya, iya. Karena kan banyakan laki-laki ngejajar gitu ya. Kalau masa-masa kecil,
0: iya.
1: Power Rangers, Van.
0: Loh, iya benar.
1: Iya, bias kita apa coba? Ranger merah.
0: Ranger merah kalau orangnya agak kalem dikit, Ranger hijau biasanya.
1: Nah, ada yang rare, Ranger putih. Rare.
0: Ranger putih itu karakternya gimana ya? Tanpa debu dia.
1: Bukan.
0: Suci. So suci.
1: Sering mandi. Enggak, karakter Ranger putih sebenarnya dia tuh keluarnya jarang-jarang, Van. Jadi tergantung kalau udah masalahnya berat banget, baru Ranger putih turun.
0: Oh, kalau masalahnya masih ecek-ecek,
1: Ranger pink yang di depanin. Ranger pink dulu aja.
0: Kenapa gue dulu pengen banget jadi Ranger pink ya? Karena warnanya unik pink dan ada hubungan dengan strawberry. Strawberry kan paling enak dulu.
1: Iya, cuman kan cewek.
0: Iya, itu makanya gue gak bisa jadi Ranger pink. Ungu gak ada ungu ya?
1: Ungu kagak ada, Van. Kalau ada mah gue
0: anjar jadi Ranger ungu. Ada Power Ranger jomblo.
1: Karena kan gue suka warna ungu memang. Cuman kan Ranger ungu seram. Ranger merah udah paling merah tuh kan nandainnya berani ya.
0: Iya, nandainnya paling inilah alpanya.
1: Iya, siap tarung. Fire sign banget itu.
0: Fire sign.
1: Kayak Aries tuh Ranger merah tuh. Itu
0: pasti Aries, domba, kepala domba gitu.
1: Pemimpin gitu-gitu. Oh,
0: Sagittarius yang gak enakan apa?
1: Yang enggak enakan Ranger hitam kayaknya dia.
0: Ranger hitam gak enakan.
1: Gak enakan dia nih. Gua Cancer. Cancer tuh.
0: Cancer apa?
1: Water sign kan. Cancer, Virgo, nah itu masuknya ke Ranger biru.
0: Oh, water. Warna biru. Iye. Itu kalau yang dari baratnya. Kalau yang Jepangnya, Naruto.
1: Oh iya.
0: Ya karakter Naruto. Nempel banget tuh ini. Jiraiya.
1: Hah?
0: Jiraiya.
1: Oh, Jiraiya. Enggak, gue taunya Jirayut, Van.
0: Jirayut mah Thailand. Oh, pedangdut. Ini Jiraiya.
1: Jiraiya yang
0: genit,
1: mana ya?
0: Genit.
1: Aduh, gue lupa.
0: Gurunya Naruto. Gurunya.
1: Oh, dia.
0: Iya, yang rambutnya putih panjang. Ya kan, itu kan petapa genit.
1: Disebutnya.
0: Nah, emang genit orangnya, nempel banget di dia.
1: Tsunade. Wah, Tsunade, Van.
0: Emang apa karakternya kajar Tsunade?
1: Tsunade itu dia karakternya, Van. Besar hatinya.
0: Oh, iya.
1: Legowo gitu.
0: Besar dedikasinya sebagai Hokage.
1: Benar.
0: Pemimpin.
1: Iya, iyalah. Mulus banget gitu loh, apapun karirnya.
0: Oh, iya.
1: Perjalanan
0: iya.
1: Karir dia tuh
2: mulus. Itsumono asa mo, tokubetsu na asa mo, jazzy break. 日本料理葉山日陰茶屋から彩り豊かな仕出し弁当のご案内です。旬の食材をたっぷりと詰め込んだお弁当を5000以上のご注文で逗子葉山地域1万円以上で横須賀市鎌倉市横浜市金沢区栄区へお届けいたします。お祝い向けご法事向けのお弁当もご用意しております。ぜひご自宅で当店の味をお楽しみください。ご予約は電話 046-876-0041 046-876-0041 24時間オンライン注文も受けたまわっております。詳しくは当店のホームページをご覧ください。日本料理葉山日陰茶屋から仕出し弁当のお知らせでした。
3: Shonan Beach FM. We love the beach.